ohi David mpai bonio enyom etre aduoson baako ni chichemu enkono no se ntomentwene menkwakwa wabrem na sama ho ade nso sa menyao me entene dai uba dina menso so me se sama ho ade nsa me mere wabremu a papa menyao me wate men pai bom nso menyum tom ma sempakam ora eya kula me.

bo sabre kayama no kwasam nama fibiane ho sa kraisem jesus sema oyunyame bampa efri se matiu sampa itra eya aduonu nso nchichemu aduonu ba ko ekro no se entomadai ni muti abotan papai asase wo soi ahotefu awawuwu no asore oriadru sum sanchrane ne anwanwade akasie nyina no trane se asrafo ha supanyine no ka se ampa oyinne onyame ba hallelujah amen.

menso ya kan me kan ti asefo enya minim die bia menyo anasa mahu fe bintiwa